0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resin 5.8 MHz.
1: Dan maka musik yang ditulis Redemption di Belorusi MK509. No musik yang malu kita pemutuki atau kusiali menuturuan nulu racing ida. Aga terima ni tarik like komentario yang ni usi Pioda Costa. Okay, dan itu dia itu circle Marvin yang lay. Okay, Marvin yang ida nape? Marvin yang ida house yang maske kanek. Ok, dia depois de nem que oferece baia. Nebe turma da legenda ba semana ne e Gel World, se ia bazar, nebe ta bots da beleba, ta mago gratuita, entrada gratuita, se a rua Lorenzo Resinento, Lorenzo no Resin Hito Fulan Maio, tina rio rua rua no Resin nem, ora stuku lima to tuku sanolo. No ene ba se ia local brand product, ia international brand product, handmade craft, saya fashion, saya beauty, nomos saya art, food, no saya life grill, nomos saya life music. Tamane kita luha ba enjoy hamutuk. Iha Gel World, nebe se halo sunset lounge, nebe se iha are Branca Beach, iha meti out, ya. Nebe kita luha hakat pa ene ba tu ba enjoy hamutuk, ba iha bazar, ba enjoy tambah ene ba se life music, se iha hahan, iha arte, iha fashion, iha beauty, iha brand lokal, nomos iha brand internasional, iha handmade craft, nebe kita luha hakat ba ene ba, tambah bazar ne ba free entrada baita bot sira hoto.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Ida nama ke musika huni titlu Desastre Doming di baluri husial capo kru. Na musika nama lu kita pamutu kiha tuku sial in minutu tolu nulu resing walu. Itur mai tebar informasi si tatoli kata kofisial superior penitelida suspeitadu halu agregasan fizika soru Filomena Suarez. Oficial Superior Polisi Nasional Timor Leste ho inisial JM ho divisa komisario asistente halo agregasan fizika soru Lezada Filomena Suarez. Kasu ne acontece loron ruan luresin ida fulan abril tina rihun ruan luresin neng oras tuku rua li minutu ruan luresin hat madrugada i aldeia namanei suku Makadike posto administrativo Watulari munisipio Vikeke causa husi oficial superior polisia ne alergamente dun lesada kata nia buang manas. Ok, dan ini maka informasan husi tatoli no tirmai tebaru natang le musika selo kone titlu sempre kompara hau honian di belori husi 920.

0: Kusanulu Dader. Radio Liberdade Sianulu Resin Lima Untualu Megahertz.
1: Ok, dari macam musik yang hone titlo Gayola ni Belorio si Demetrio. No musik yang malu kita pamutu kiha tuku sial di minuto lima nulu. No falta minuto palu ngode wakse sahu si tebot sira. Tapi na fatin ngatur dari dia ku malu krono naik sira hotu. Bay tebot sini bina fatin stay tune. Ia laloran si nulu resin 5.8 megahertz. No turmita de tazenda ba semana na iha gel war. Se iha bazar nebe neba free bay tebot sira hodi ba participa ia bazar tambah sia hu ia lorong san racing ning to lorong san lu racing hitu fulang mayu dinari ruwa ruwa nulu racing ning ora stuku lima to tuku senolo no ia ne base ia lokal brand produk se ia international brand produk no mos handmade craft no se ia fashion no beauty no mos se ia art se ia food life gear no mos se ia life music. No, ia ne base ia sunset lounge ne base ia halo ia area Branca Beach ia meti out. Nebe kita lua ba enjoy hamo tu ki ha feira, ia bazar, nebe se halo ia gel war neba ya. Ake den maka zenda ba semana ida neni niang, no ida ni anis na zenda ikusnya ba itania program, adili konvida ba disang ohen lorong. Tambah na turme usak se saun si tebot sira, yo spera tebot sila bele lai, tambah turme se ia program bi bang solog. Tambah na usi studio Radio Liberdade, hau Vero Fernandez, si akse saun si tebot sira, ia dios ate prosima edisang, no ikus liu ite se takaho musica redemption, nebe lori usi MK 509.

Radio Liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. 105.8 MHz.

95.8 MHz sa motofolo ha mi belong ya dia programa bi bang solo bari sang o hin ni yang tawani yang tin fatin hato dader dia dari solo ball fans radio liber dari sero tu sia to je tantu hire laring ya diaspora ne be ma koin partisipo na he programa di le convida mot ko velum bero no yang tin spirito bo sira sina fatin ste tun hela i hela lorenzo no lo res 5.8 MHz ni yang hamot ko yang tin. So, hane sampai bang tanya program abi bang solo kene ita safe opportunity bae to bosira turu ikos to bosarnya musika favorito sira atu dedika bae to bosarnya kolega familia bae to bosarnya fuan soring lili bosarnya bae makoras ni hadiah sepura na bakar senti saudaris mai timor kar lau senti saudaris mai timor ya tapi bae mau balung balung ya timor kar ok bela rikos musika ni bae maka bela represente ita bosarnya sentimento ok oh insa ita bosira turu ikos to bosarnya musika bela usik ele to bosarnya komentari hala live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di Lini Niang iha TikTok mas tabot sir bele husi kela komentar iha neba tu ne bele request tabot sir niya muzika sir na ya tamani alende muzika se iha mo sa jene bati vidarish nebe maka yanti se ilori tabot sir bahate ni hamutuk tamani na fatin stay tune net hamutuk ko yanti durante oras roba oing husi tuku sanolu to tuku sanolu resing rua nebe na fatin hato dadar dia dari solo date bom sintoniza bom aktividadish bom maung kres joles. Nema koras ni say na fatin sintoniza hela Mount Jeff nomo satu ino nema koras ni akompanya. Yang tinggal dari dia dari solo kue tepo sira bom sintoniza ibam aktividadis belorong ohin ini yang ispera kata kita bosir ni lorong da ohin ne na konu ho koras laos na konu ho seda abu-abu kan sa. Okay, lima det ya. Nabi na fatin atau ada dari dia bom sintoniza bom aktividadis ya. Tambah tu loketnya program abi bang solok bari sawoh ini niang. Ia ne yanti selori tebos sira barona lai musik ya. Turune bele loketnya seru malu balorong oh ini niang. No bahirak nabi akara krikos musik ya. Bele husi kira tebos sernya komentari wa. Okay, itu se barona musik ya. Husi Juan Reza ya titlu Ademonica.

0: Kusi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika ada betul orang mutu kono hus ya al katraso ya titlu distansi ne pasar nama kon rikas musika ne yang tespere tu bosir sena fatin sintoniza hela hela lores ya nulu resen lima pontu alu mega hersinia. Tapi ne yang tira fatin hato ada dia dari solo tu bol fans radio berdaris res nebe mak sena fatin stay hela iya ne husi mau jiu nye deh yang hanya domen mak ore tu nama hisa itu wa domen itu nak karagalai. Okay, karag domen main aita kas. Toram Remla diak mai ter ita ba soke murude. Okay, now bom si triza de balen de bon dia yan so hela musike ida he baby look at me. Okay, musike re yan de chirsene kay es jog download. Now bom si triza de de bali ne bom si nafatin stay bom trobalu karik bal troko musike selu. No mong ede gartiano ye den agosto musike ne diak. Okay, obrigado mam. Mane mesak ne bin hotu rikos musike one direction yan lai. Okay, one direction ni musike de ne be mam. Mau mana mesak? Okay, depois terus nama musika selepas kita buat sural request. No, Kani Ribeiro nya deham for hela lagu roha macam mana bemau? Bom sintoniza red, bom aktividad chat bete buat selepas kita fatin stay hela. No, kiano nya deham ninja mata kamu. Imi request musika ne please, akhirnya kalau dia para yanti hari ya nemos. Hari hetang la lais cari la lais para bere toca y mai hakel kas la completa leandis la comprende. Again, bom sintoniza det la tauk matanya dia bon dia. Bon dia do bem bon dia jayang gigalai. Na karteng macia ti manis los. Hawang mas mider lorong kalang ne punya mateng ke manis. Okay, ne bom sintoniza det beta poster rebek senafatin stay de balinya dia Leo Monish music mos. Hanya belung oke. Okay. Depois terus orang motok. Mereka sering mereka kerikas uluk sering musik. Sering musiknya mereka nanti saya follow kau. Seti filu ya deh hang mana? Dari kehala musik ya Robin aku kun ya. Nebe serteza dah udan duni ne Milo Spalus man Los Palus lain mana tambah udang. Okay dia kena bom sintoniza det no mau nino ya deh i bonito los. Obrigado mam. Bom sintoniza bom aktividades det pelorong oh ini niya. Mau nalo ya deh se hai hela ba es mager suai beko. Okay bon dia ba beko ansira dia kelae. Jadihan mau freitas jadihan bon dia kakak bon dia ino jadihan puta depois putar lagu letter ruang rindu ke musik re yanti bharet na mabe kanya stop download eh bom sintoniza det pamau maya misali halo okay maya miss lagi nya deh halo itu saudaris falimantan bele saudaris mabe la bele fila bania okay azinu nya deh distansi halo saudaris falibing ai kutado buka tia bimba para nak malu tia duke saudaris malu let ne galai mangkiano nya deh boleh kalian okay, pagi kakak, bom sintoniza mau. Maya dia na distansi, halo lafai kina sirah hamlahasin. Halo lafai kina hamlahan, entah lafai kaman musa hamlahan, negalai. Lafai kina ngihan, entah lafai kaman musa ke iha. Tidak mungkin lafai kina moris mesak det. Laus mama lemon, hidup tanpa papa lemon. Okay, nah, bom sintoniza det, bom aktividades, beto bos sirah mau ajinu, bon dia. Mau nalo nyer bon dia, radio liberdade, bon dia. Mang ino ya distansi ne la fahe hau ni Hanoiing, isa la fahe da imi Hanoiing ne bayi da det ne galai, mae bosok. No ino ya dehang nauk bin det belega bele, mae be hau tau mau mau fuan la bila tamba hau hambarak ne galai, ayo persija barak, mau karak hakiak hau karak nauk hau hakiak, mang entinya bing anti mat bisut.

Ok, queria animar que a música. Salut, entrar no moto com nosso Deus, meu mas não é título Kangen. Bastante com ricas músicas, né? Manachi, né? Vou coras nesse acompanha a música, Rick. Enjoy a música, né? Né? Vem antes de fazer a toda der dia. Grande solo de Beto Bossira, Lily Ball Fans. Não mão cardoso de Nidia, tá o lago da Moras, Fiel Baptista, ok. Depois terá uma música Fiel Baptista, né? Mas bem lá. Bastante com ricas músicas, o look minha música, mas que antes se for o look, né? Mão sam, Nidia, bem, a torrela ali a menom, vai anti valgomo lá. E porra, e anti uma polícia. Ya helne agora mai so hela piaras va se mane italate ne da Okay monsam bon dia bom sintoniza hal do sentianas nene binche ye de han thanks samba play una musica ya donna flavia ne bom dia radio liberdade bom mos penyiar yang cantik baby dilor okay pagi kaka bon dia Nak kertengi deh dari ke musik orang matam besi lah. Orang sana sang ni saya orang matam besi ni maksudnya orang sama ni. Okay, nih bom situ ni saya betul posirah lili ball fans. Nih maksudnya fatin stay hella no. Ya nih mesti entinya nih bing korenti bing tarane saya mak fobing bing nai sosa ga masa iya heng emama sosa. Oh tidak bisa bing nai sosa bele saya bele sosa mesak. Okay, nih bom situ ni saya mong entinya nih heng emanian seru det valne. Neka, maya yang kita bok bing yani ona tambah bingnya korenti lulik matara channel lah korenti lulik ne bing nain sosa, lazem mas sosa, okay? No entinya bing bonita ne senian los karik emanian kita bok. Okay, ne bebom sintoniza det, ne bebom aktividadis, mong enti dia ham. Bing, maun sema kalau bing dadir fon rahong det ne, los bing ma fon rahong, ma bisa remek rikos musika ne ma fon rahong, okay? Nampak stay tuned dengan betapa posisira mau ino yang dengan musiknya terlalu. Bin sama kalau bin dari fon komendan ed repetelos. Nampak sih tuh ni sedet bin Maya miss lagi bin omau. Yang tinggal dari dia dari solo sedet mau aktivitadis. Kayamu yang dengan mau forsa mak fokari. Sadis balas forsa ne. Lah ada oh bin dengan tena bin nain sosa rasik okay. Bin nain sosa rasik sebele sosa rasik. Nampak la bele dung emasira. MF ni dem bon dia bindo ben bon dia mau Marquez dia kelae. Yang despera dia kno Rosepe dader dia pom sintoniza pom aktividade chat beta posera ne bemak sei. Na fatin stay hela moto koyanti hela lora shano lora selima ponto walu megar shinia ya live streaming pagina Facebook. Nomos iha TikTok radil berdade di lini ya yang tinya dader dia dader solo beta posera. Na turma yang ti selorita posera barona tang musika selo kene basa ne ko Enrique's musika ne. Husi One Direction, when it's titlo UNI, or Enrique Susi Mane Mesa. Kita baron hamotuk turmai.

0: Si Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Tie kire nema ke muzike, ne bema ka na nusi fiel baptista kolaboro Johaneso je tietlu moraš, ne bema ka mai na konuho turi, na konuho aj tarak. Halo balu, sir ne bema fon moraš, ne amienta moraš sandet, ne gale. Ake, ne bong Alex Samudra, nye de obrigada, kaka cantik, oke, okay, nada. Mong krijo nye de muzike ne ta, oke, okay, muzike ne tau turi ya fo fuik ser ne, manu fuik mo, so ita bere kanta mutu. Bele kokotok, bele batur, kokotur ya fo leten tia rona te muzike ne. Depois, bolo manu fui sere kanta mutuk. Oke, dos milu nye dehanda deret fong mora sona ne bimbing la fong mora sida. Ser nebe kon rikos muzika ne sida mok fong mora. Siante in fong muzika deret. Nebe ba maun krijonyu nye deh muzika ne ema larang mora sona mesak bele tarang ne. Ketadu. La, oke, nye dehang ida rikos muzika ne cek mak ne. O, keta oras ne talika korup tina kari. War biru et hanoin tinggap. Positif itu ala bel hanoi dan negatif negatif le. Alex Samudra nya dia yang nemos dia kakak Yanti. Hei sa dia butuh tu dia important itu halo. Negale mangkrijonya dia Rona Baberita sai Emma Taranto natang musika nemos ita hotu keras lara. Tidak mungkin Emma tu tarang ne malah hanoi double hanoi tidak mungkin. Oke, okay, no, ada der dia kafatinet mangkrijonyu nya yang oras doming ho hamlaha mai dala idanet. Tali de tono ba, lalika lai ba. Oke, okay, no, tiga duanya yang abim bele ka foti tali taran. La bele da, se senti fuang moras, moras de moras la bele kura ne, ma yanti kura de. Yanti kura ne dia kliu, la bele buka fal tali, imi buka tali, imi rugi botos, jura ne, ba, yanti jura tang. No, krimi nye den tau Suzuki, dia tuang ba, Suzuki seda, uimu Suzuki, Suzuki alet. Saya banaok tu mah re. Ada halan naok ema dah. Tambah hat ema dat naok ni ihat ena. Eh, bom situ ni sadet pamaung lelo bom aktivitas. No, tiru mai tu saya berona tang musika selu kene. Nebe makanan usi Justin Bieber hoye titlu That Should Be Me.

Quería que era más que música, no pero no mucho conocí Justin Bieber, hoy el título de Chult Bimi, no me acuerdo ni te meto que sabes sin ir al límite, se no lo recién todo, también hay antes no fatiga todo el día, que eres solo que te voy a ofensar, te voy a no fatiga este tú. Usted 3 de abril, ni de scroll tu, ok, scroll tu un site, vamos a que es tan heladet, de que es tan heladet, tan bajado y te voy a tener futuro. Mungkin jodoh, no me scroll hetan terus, no gala. Akan apa mesti terasa dengan Mount Elvis, ni maksud saya fatin stay Mount Krijonyu. Yang tidak ada dia kau lihat itu yang bing Maliana tosing. How asli bapa naru SMP SMA sekolah yang Maliana. Ni mana Maliana? Bapa naru ni Maliana. Mereka kapital usi bapa naru mak Maliana. Komprehend tak maksudnya? Akan apa mesti terasa dengan betapa besar ni maksud saya fatin stay tun hele hele Lorenzo Lorenzo 5.8 MHz ni yang tidak ada dia dari Solo tu betapa sira. Lilu Ball fans terdapat yang saya nafatin ia website radio berdari di lini yang dari dia dari Solo tu betul bosira. No yang tina fatin lori tu bosira batin ia agenda ia de. Saya ia JL War Bajar nape maka saya loke bayi tu bosira ia dia DJ 6 atau DJ 7 di Mayu 2026. Hahu ya tuku 5 atau tuku senulu kalau noras Timor Leste ini yang nape bayi tu bosira makarak ba bela ba ia nape ia Bajar Baratu. Entrada ho gratuita, ne bahirak nebe make interese ka iha tempu fritua karak ba bel ba hana ba. Mam Denis Gonçalves, bon dia, bom aktividades, no turmai. E antes de lorita você baronta musica usi dar lujante screw ho ya titlu rohan like.

Jaký den je velká muzika, nevím, jak je to rovná, mu tu konohu si dar lužantes, crew ho je titlu, Rohan Laik, nevím, jak lori ona jíta bají hatupku, sanu resting jíta limitu ro nulu, tambah nej yang tina fatin hato. Dadar dia, dadar solok di tepeta posera, nevím, jak sena fatin, stay tune hela, iha la loran, shenolu resting 5.8 MHz niniang, yang tina dadar dia, dadar solok di tepeta posera, bom aktividad istet, ya. No, iya nih ya komentario husi mau savi je samo ya deh hai yanti. Hello mau dia kelai. Okay, nah bom si Teresa bom aktivitas mau savi nih mau clear clear mau shumai. Antonio nya dehan. Antonio, anar lah Antonio dah yanti we. Od dedike hello musik ya ida husi el for doming komesa kuliah nih mau hautur hello. Okay, nih musik ya husi el for nya hanya titlu sai husina kukun iha no maske odok husi haunya soring ne iha belundiak iha no ida ne lechi iha elfone musika ma ida ne nebe maong hakarak musika ida nebe depende maong makili elfone musika ida ne makiha seluk lahiha iha ma besi dok download nebe bom si turisa red ma maong bom aktividades liliu ba maong Antonio nebe maksena fatin stay hela iha la loren shiano loren sen 5.8 mega arsiniang yang tinda der dia dara solo dara kemanek red baita buat sira karika la leta buat sirnya aktividades ya parte dara sang niniang bom aktividades red bag ita hotu ya. No yane usin yong timur nya dehan bin salam hela ba kolega sira iha lete foho duku rai sabelo anan salam husi bali. Okay, ermera wan sira hetan salam husi nyong timur nebe ma kuares niha bali hela. Espera ermera wan sira akompanyi hela nebe kode ba kode ermera wan sira. Feel nya lai musik nya lai musik okay musika feel ni dane be tambah musika feel ni balung hayanti tokatena ya kare musika dane be bele tau kira sonar hatu bele nganti bele foba ya nyong timor ni dia obrigado ka Kanada no Antonio dia musika ne iya horsek Martina Kolia Helene lokela o mebe yanti hare hene la i hane alusaba ne yanti masama ga ah musika lai ya okay depois yanti hare iya mak yanti foba ya mau Antonio, Ruben nya deha bon dia bin hatu hela dia fon para bench be kolega na in nebe mak o info in jadian Jo Angele kutado para bench besar nebe coins foin jadian foin namora malu neka ya antinya para bench son sun simon onze maong Ruben kolega effort mas ni na negala nebe para bench besar nebe mak o info in jadian no lili babin jelia homon Jo. Nebe bom sintoniza baul fenster remix na fatin stay hela hela loren channel loren 5.8 MHz ini ya yang tinya ada der dia dari solo tut bai to bosira hotu ya do ida seba okay musika ida seba rona ta musika nebe ko Enrico so si mau mau se okay mau Antonio, ni dehan musika husi Elfornia dehan wang hira domingo mesa kuliah. Nabi taparona hamotu grit musika ne, ba maumfano, bom sintonize, taparona tele musika ne.

0: diskusi Tuku Sanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musik yang lebih terorang mutu kona hoya titlu yang hira domin komensa kolia nebe makana nusia ufur. Nebe maklorio na itabaya tukusan resing ira limitruan ulu resing si atamre ila minutu balu tangi anti sida fatin hoya tebuot sira se stehi ihe lalu rasyon resing 5.8 MHz nyinyang ya. Taba nina fatin bom sintoniza bom orenyo shirin oke heine diak maong bom sintoniza bom aktividades det beto buot sira. Nebe maksana fatin stehi maya mis lage yanti nader diak na fatin det bom aktivisinin seti los. Nomorenius ni dia hang clamor veneno ni yang lain. Okay, maybe hang lain. Depois yanti foba tambah sira balu Enricos musika ni. Tapi yanti foba nya musika ida ida. No, si fikir kau sini feel baptista nya musika la lauk domi. Okay, tapi kita rona musika ni. No, Antonio dia hang hotu Antonio tahu lah musika judul Hanesa Nanju. Okay, lepas bom sintoni zarit pamau bom aktivitas. No, bamang Ruben lo sira selok tang nebe maksena fatin stay vike ke osuan sira nebe maksena fatin stay bing ela Andy Joner Mang Nelson Jason Junior Dennis Gonsalves Feto Mesak nomos tres irmãos nebe maksena fatin acompanha hela yang tin dader diak dader manek beta bosira bom aktividades no otro meta se verona musika husi fiel baptista hoya titlu la la okdomin.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Kopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade.

Liber Daddy. Ritmo Joven. Sianolo Racing 5.8 MHz.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Channel Resen 5.8 MHz sama untuk follow up nyubil nganti program Lorek Solok Badi Sangwohi Nini yang teman yang tidak fatih atau Lorek dia Lorek Solok tiba all fans radio liberdari serau tusi atau jet nebe makoi partisipan program media mutu ko belung reni Lorek dia Lorek Solok tiba tiba posir bom sintoni jese bom aktivitas jet no hanya sampai banyak ya tanya program Lorek Solok hanya yang ti sefahe basi sanggrua sesam primeru itu kuru atau itu kutolu itarona musik internasional sira nebe makat trending fira fale Spotify no plataforma media sosial sira no ya tuku tolu to ya tuku hata serona musika tetung nebe makanan ustane kantor lara nebe na fatin stay tunde di hamela loran shino luresen 5.8 megahertz nyang tambah alen de musika se ya mus rubrika historis rock nyang nebe maka produsu si Pedro Brinca no se ya jende bati vidaris nebe maka yanti se lorita bot sira bahatene hamutuk no nebe na fatin stay tunde hamutuk ko yanti hela loran shino luresen 5.8 megahertz nyang liu si live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini nyang website Radio Liberdade Dili no frequency 95.8 MHz ini. Nebe bom sintoniza bom aktividade jet beta bot sira hotu no turmai antes elori ta bot sira barona musica da hulu kene. Nebe maka trending most iha Spotify hananu si cigarettes after sex on a titlu cry.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: So ide nama ke musik ya nebitrono mutu kono host cigarette after sex so ya titlo cry ke musik ke republik ya tinang rihung gruaro nolu resing hato gora dada musik ane se trending hela iya Spotify tamo nebo ito ponsa nebo kore se sinturija kar krono filo fali belerona iya Spotify o plataforma media sosial ser nebe makita belerona musik ya ake usi musik ke lorone tabe to kuru olimbi sa nolu resing gruano yante shpere ta posre ko ye se ona cigarette after sex nebe maka Hanya sang grup musik ya, hanya member motuk nai tolu. Dalam para kliu mai hujan genre dream pop, ambient pop, no slow core hujus Amerika ya. Kali tu bosan kau yang sana tambah ni musuh musuh lo siapa lagu musik ni ni ya. No ho musik yang hirak ni memang ni publik yang parak mengkostarona ya. Ni memang hirak memang kara corona bela rona filafali. Tambah ni yang tidak fatih atau lorek dia, lorek solok bayi tu bosira, bom Indonesia, bom aktiviti bolorong oh ini ni ya. No, itu saya baru nata musik ya, selalu kena usia Andre and the Backbone, hoya titlu sempurna.

0: Labarik feton o labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya karak, se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liu husi halimar.
1: Ia uma ami toman halo diskusau. No Darfen Line, ami sempre foti decisão na moto, kona ba familia, labarik sira, gastos uma lara, no se luktan.
0: Knar inan laos det atu cuidado ba labare, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela i atividade selu ki liur. Nunemos bela aumenta rendimento familia. Hamo suporta a unifen tuir atividade selu ki liur, hanasan koru i igreja no PSF.
1: Iha fiar no atitude barak ne belimita la barik mane no la barik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, ten ki fo oportunidade ne be hanesan ba la barik feto no la barik mane. No suporta sira atu moris livre husi expectação no atitude baseia ba gênero.
0: Inan aman, serviço hamutu kfa reknar no responsabilidade iha umalaran hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutuk mak, familia harmonia, saudável, no comunicação nebe na cloque, no honesto. Ina amang fahe poder no foti decisão hamutuk iha familia.
2: Loraik solok, hak solok ba. Husi tukurua, to tukuhat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
3: Oke dia, kita nih makan musik asal tanah Petrona Mutukona, Naruhus, Igrasya, Abrim, Sanitit, Lo, I Love You, I'm Sorry. Nabi makluron itu bayar tu kurul lagi terus nulur racing itu. So yang terus berita bos rekau ya sudah Gracia Abrams. Nabi akan esan kantor atau komposer musiknya. Nabi akan dalam barak lebih nyamai jauh genre bedroom popus Amerika. Nabi terus bos rekau kerana rona feel fal musiknya. Nabi lerona Spotify. O platform media sosial serta nabi kita beler rona musiknya. So yang nih antara fati luar itu bos rekau bateri nabi hati nih aji nabi bateri vidalis. Nabi maksir religi lorong abang. Nabi baca bosan nabi koras nih seni fati stay. Iha fin de semana kita halua luar itu bosan nih dobeng. Ita bosan nih kurti saung. Luar itu bosan nih familia sira. Bela banyak joy yang mutu ki hati pal musik yang berpal pasu nabi maksir hahu ya tuku. Sedulu kalau tu orang mata bela luar itu bosan nih kurti saung. Mabe kurti saung nih bela ila bela ida emanya feng nih okay. Kurti saung ida dobeng sejak iya nih. Bela kurti los emanya feng. Satam bela force nih feng nih buka mata. Akhirnya baca poster ni memang kekarak bah, bela bah enjoy yang mutu kena bah, lulu ya fin de semana, bela bah yang mutu kena bah. Okay, turma yang ti selori tanya poster baru orang muzika selu kena ni, bela kena nuhusi Harry Styles so titlu As It Was.
4: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Ok, dia, kita nak makan musika selok tak? Las musika dah, sorry. Rubrika Stories di Rock Niang, nama makin terona mutu kono kono basek. Sex Pistols ni niang, dah mak loriona itu bayi hatu kuru alim itu hat nulu racing. Rono, yang tis pernah terpose rekonya sedia kelu bandai dene. Tamba oh ini terona nanya rubrika, nabe mak minuto naru, konya sa ini existensia iha palgo musika ni niang. Rono musika hirak nabe mak kita. Rona mau tu karik balu kosar rona fia fal musika nabe le rona iha platform media sosial nabe mak kita bela rona musika. Okay, usi ini musika lorong itu betul kuru alim itu. Okay, disculpa. Rubrika ni lorong itu bayi itu kuru alim itu hat nulu racing tolu. Tamana yang tina fatin hato lorong dia, lorong solok itu betul bosir. Bom sin Tunisia bom aktivitas dia. No, itu saya baru tak musika selukane nebe maghana nuhusi nadi namija. Oh yang tina lu bertaut.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik asal utama metronom untuk kena usi One Direction oleh titlu ekti nama ke publik ya tina riung gruar senulu racing hat. No agora dedang musik ini saya trending helai ya Spotify. Tamane baik tapos sini makar krona belarona filofalio Spotify o plataforma media sosial serna kita belarona musika. So One Direction ma grupo musica io membro na intolu antes in Lima ma bego rela na intolu det della barclio sero genre pop no rock husse inglese ya ne bahir ni ma kara corona belarona fil fali ya Spotify o plataforma media social serne ma kita belarona musica no usi musica loro ente batu kuru alimi tu lima nulu racing ha tamane turma ita sebaro ata musica usi for revenge o ya titlu serana

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emang ke musik si Valdo Marso ya tetlo vitima dan emang ke lori orang itu bayar tuku tolu minus nol lori asin tolu dan emang yang tidak fatih atau lori dia lori solok di beta posira lili bol fencer dan emang sena fatih sintoniza hela hela loran channel lori asin 5.8 MHz ini yang tinggal lori dia lori solok di beta sintoniza pom aktivitas lili besar dan emang koresnya hela hela tebosernya aktivitas ya parte lori ini ok, pom aktivitas matang murusnya nangis berakatak tebosernya aktivitas itu laho dia lili parte lori ini. Itu sebaru ada musik yang saya ukir eh, dia memang kena nuhusi darlu jantus crew yang titlu rohan like.

Iha plano tu pasafir sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama kah musik seluk tang nabe terona mutu kono usdia tay dah hanya titul lawson yang ona lurin itu bayi atuku ruah lima turun nulu racing walu tambahan helam itu balun tang yang tesis nafati hoi tabuh sira iya la Lawrence yang nulu racing 5 walu megar sini tambahan yang tesis nafati hatol lorek dia lorek solok itu bayi tabuh sira lili ball fencer nabe makoras nesis nafati sintuni zahela nafati lorita tabuh sira bahate nene agenda JL War Bajar nabe makai entrada ho gratuita lo keba publiku nabe tabuh sira nabe makoras nesis sintuni zahakara ba partisipa bela ba partisipa hena ba iya dia 16 hati 17 di Mayu 2026 sahut tuku 5 to tuku sana ulukalan oras Timur Leste ini ya marga kita posernya prejensa ya neba ba hamu tuk enjoy enjoy hamu tuk neba ya oke tur met sebaru otak mujika selu kane nebe makananu husi jol soya titlu pesadu menang.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama kamu Zika, si Jol, saya titlo pasar manang, nama kelurunan tewa itu ketolong mitol nolur racing ha. Tambahnya hela minutu paluntang, yang tisana fatih itu put sirah hela loran si nolur racing 5.2 megahertz ini ya. Yuni na fatih atau lorek dia, klorek manek dit peta poser nama koras nere daun, si na fatih sintuniz hela. Iha live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini ini ya. Iha Radio Garden, website Radio Liberdade Dili, nomos iha frequency 95.8 MHz, yang dihilorek tiak. Lorek manek dit peta posire, karikalalu helau heli ita posirnya aktividari, syoke bom aktividari, matang murisnya naim baita posire hotu. Itu sebarona tang musika, selu kene nebe makananu si Nilton Vigas kolaboro hotiagu, hanya titul minutu lima.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ka musika seluk tang nama ka nana husi fiel baptista kolaboro Johannes Sonia Titlu Moras nama kloro nita batu kutol mitu hat nulu resin sia tambah nih lem nitu balontan yang tisina fatin wita bosir hela lore shino lore resin 5.1 megar shinia yang tina fatin hato lore dia lore manek dit wita bosir nama koros nere daun si hela wile ta bosir ni aktividadis lili ha parter lore ikinia pom aktividadis matang moris nyon naim wita bosira ita separona tang musika seluk nusial capo hoya titlu Maria.

0: Tokba, Usi Tuku Rua, To Tuku Has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira ne waka muzika seluk tang na veterona mutukona usil caponya titlu Maria. Hanesang muzika ikus bayi tanya program alorek solok bari sang ohin ini yang. Tambah ne turmai kita sesan layu sila loren shino res 5.8 megarsin yang. Tambah se program yang sepasu publiku ne bemak se lori usil Jonas. Tambah ne usil studio hau ne bemak hamalu kita bu sirahotu ade usate prosi merisau. Kita se takau muzika usil romi hoya titlu tardine moras.

to sesta tuku hat to tukune lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz. Belok Vintis Radio Liberdadi di Lita Sormalu Villa Valiha program Spasu Publiku Bolorongon ini yang mau tukuh zonasi studio Radio Liberdadi di Nabi Liberdari Hanin Liberdari Amoris ba Ronanai Sira nomo Serenain Radio Liberdari Dili Nabi Makoras Daung Namkari ha teritori nasional iha mos iha diaspora. Oke, okay, seperti kita mau sira dia kalah sampai bae ngodi ala kita bos sernia servisu ba lorong ohing tuirik nar nabe mak kita bo cira iha tantu si to estudante pai mai sira nabe mak servisu agrikultura to fungsionar publiku sira no maluk trabalador sira hoto mak iha rendiur iha Korea iha Australia iha Portugal iha UK nabe tang Korea nabe lorai dia nabe tebo imi hoto servisu dia ba lorong ohing sukses na fating oi jata mana ba kinta fira loron san lures ingat fulang Mayu 2026 ni niam. Opini sirah tu durante orang seru nilarang husi tuku hat to tuku neng amu tuku zona situ di wita sebahara informasi orang TV dari kona be event usir nabe maksia kontesi hasil mandane. I osi data mau seru radio drama nabe mak kami prepare bayi tabo cira husi kokosan ini yang tamane amu tuku deto zonas ho program spasu publiku kome satu ku hat to tuku neng. Dia kena sampai banyak mai taruh nama untuk musik ya ida hari loket ini asur malu iha program spasu publiku walau orang oh ini nih ya. Oke okay, musik usia trik satu itu lo Maria. Oke okay, hehannya Maria mai taruh nama untuk musik ya abertura ba program spasu publiku walau orang oh ini.

Dia gravinti serna maka musika dahulu na be maka zona so fresh ona di loket ni asro malu iha programa spasu publiku balorong oh ini yang husia tre so titlo hanya maria na be maka itarna motuk hake iha na iha informasi balung aktividad di balung na be maka zona preparaona Horifai ho vinti sira otur radio liber dari di lini ni yang nebe maka ronahela frekuensi sianulu resin 5.8 MHz. Oke, okay, sida kalang maluk sira otu iha palpasu tipal music yang bar ni ya. Oke, okay, ce iha animasa musika husi husi se ever trust the night. Oke, okay, sida kalang sira kumbida maluk sira ketaluhan sira se live music ketaluhan ransua limar no sira mo se ya cocktail sira nebe maka bele hemu hode enjoy hoi tebo sernya kalang musika weweng husitanya artista lokal. Oke, okay, sida kalang sira live music husi artista lokal sira iha tipal music yang bar nebe oras komesa tuku alu kalang to remata ita bocor memak bayang bayi hati pelini yang kita luang or sida bayi hana batam por sida siha live ake music kusi artista lokal sira nebe mak si anima ita bocira durante kalang iha tipal music yang barnen ya. Oke, okay, nabasa tamo gratuit ya fating maka iha pal pasu di Timor Leste cer nebe mas sidak baba hamo sidak ba nabe sidak ba dia rana nain sira nomo serena indra di uli berdari di lisi hati bida di ezibisong arte meeting na fating. Oke, okay, ezibisong idane hot narang meeting na fating meeting nganesan lefuan bay baying husi dia letu tetung may be ihininya koneksaung o signifikan na be makabot no luang tambah na makasira hakarak hakarak no uja tema ba exposition ni maka meeting na fating durante siha mutuk sira se meeting na fating sira se existe na fating atau kriya sira ni obra artistiku sira no tuir sira ni moris fier no selore sira se mo bahaya tempo naruk e meeting na fating iha ni existensi atau dura balorong naruk no sila lakom ba tempo niya exigensia. Tama-tama kami tina fating iha itanya aing fating ho dihakat ba oing bara kuang gira ita semori si harai itanya leting metina fating atu kuliah na fating saya maka ita atu halo iha itanya moris lolorong metina fating iha itanya prinsipiu moris satu nune usi saya maka ita halo ita feresi itanya antomak no se halo ita maut iha nya furaksira metina fating from forever sekumpida dapat sira atau partisipa iha TV dari jadi sahun nabe maksa kontesi iha oin dia hira oin dia 14 abang abang sesta fira dia 15 iha arte lorono galeria o abang se iha artis sira nabe maka se anima iha jadi sahun dan nabe maka zoni c la cavalera namos amara lakai niltong emarui puto timorense. Oh, artista sir na bemak se pinta los artista kante. Okay, sir na mak se ale jibi saung. Ia abang lo kraik tuku neng 5 minuto tolo nulu to rematam. Nabi tepo sir na bemak tu partisipa kita luam bayan nabah. Sir na fateng maka arte lorong galeria. Besik ia tipal pal pasyon ya soring. Okay, oras komesa tuku neng. Betina fateng, bana fateng. Dia grona sira otra nama ke ya evento balung na informasaun kona bati bida de evento sira na bema ka zona sakara kwan rona na sira na bema krona hela radi liber dari dili turmai ita sira na musika de usi betino ni yang hotit lo bronzia dina ita na motok musika turmai

Belong Vintage Radio Liberdade di Dili dan maka musika ida husi betino ninian nebe maka zona sofrese ba rona nansira no hari nain radio Liberdade di Dili nebe maka oras ndaun sintonija hela frekuensi sian oras 5.8 megahertz ninian ba hialo kraik mana kira ne. Iya, tamane kita buat sira nambah maka kompanya hela. Kita mau setain yang daun, situ sound kondisi sound agora daun. Iya, Timor Leste, munisipu balon nambah maka udang bot, lah inklui mos kapital dili nambah maka agora daun udang hela. Oke, tamane kita buat sira nambah maka lebih aja napa tingku dah doang, matang moresnya naik. Kita mau sari informasi sound balung, husi dirasan nasional, meteorologi yang nama sejauh fisika Timor Leste ini yang. Nabe maka fuate ne konamba iha prebijan tempu sira komese dia 12 no dia 14 ohing ake sira tawa tensaun liu baya kondisaun aning atensaun spesial ba velocidade di aning iha rejaun costeiras principalmente iha costa leste no norte no mos costa oeste li liu iha municipio sira ne sanga tauru lauteng inklui mos rayoa. I velocidade ani baloron tolu tuir mainese 40 no continua persiste huo velocidade 40 di jao 624 km/h ya munisipu sernebe maka temi iha leteng. Oke, no restante munisipu sira seluk tantu rejang sentral no musul kondisaun referese varia husi normal ba moderado husi onjito iha 20 km/h. Inklimus kondisaun laloran tasi sira mos tau atensaun liliu bai laloran tasi ni as ia costa sul ake durante loron tolu tirmai se varia husi moderado ba forte husi 1.3 to 1.9 metru en quanto ia costa norte se continu normal debe maka varia husi 0.4 to 1.0 metru. Ida nama ke laloran tasi ni as ba iha lorong ake 12 13 no 14 ohini niang i nomo sira alerta ba iha udang ho intensidade 40 liu no extremo i principalmente iha rejaun sentral nomo costa sul. Ministério dos Transportes e Comunicações, Liusi Direção Nacional, Meteorologia nomo Geofísica, carga informa ba público em geral e território nacional katak. Kondisaun atmosfera baloron tolu tirmaine se instável iha nebe se favorese udang ho intensidade 40 to 40 liu usi 50 mm per dia principalmente iha rejaun sentral nomos costa sul liliu iha munisipu sirane sangai naru kovalima manufahi vikeke nomos lauteng restante munisipu sirselo ko intensidade udang se varia usi fraku ba moderado to natom. Binti sira hotu mensazing nebe maka sira ake husu iha ne maka ake alerta ba iha ya mensazing importante alerta ba udan ho intensidade 40 liu iha rejaun sentral nomos costa sul liu munisipu sira nebe maka mensionado iha leten potensi bot ba iha inundasaun taman ne maka sira mas tawa tensaun ba velocidade usu atau tawa tensaun ba iha velocidade ani nomos laloran tasinias liu munisipu sira nebe maka temiona iha leteng wengira udang nomos animbot no raila kang husu ba populasaun sira tua do kang husi fatin risku no buka helai fatin ebe maka siguro ina mo susu ba maluk peskador sira no operasaun transporte maritim ebe maka lawati dari peska no operasaun ro di liwai kusi no atauru. Oke, vice versa tu toma maksimum atensaun ba eventual refere atur nebe levita disaster sir nebe maka kita hotu la espera karikiha

Batora mata significa kata informasi dan nese bali do hela baya o en lorong di liwi ha orasi dan em karki ai tebo sir ne munisipiu udam bot an em bot mantena fating ake kuida doang e importante mos atu sir ne bema kaliu si fating mota soring ba mota soring atu evita kare kare ba bolu me be ne bema ketun makas cek liu ita bo sir aheng nona da bele for risku na fating ba iten ini vida aten sa na fating ba imi hotu ne bema kalau viajeng watan moris ne onaing Ovintis Radio Libre Radio Dile tu irmai yana e zona selor ita bawa sira ita se barona tang musika seluk nebe maka hapar pare neho dia malok na pati ita bawa sira nebe maka ya rona hela Radio Libre Radio Dile sian lurus indi ma pontu alu mega husi Brahms Adam hotit lo please forgive me itra namo tuk musika tu irmai.

Dia, Gravinti sih nama ke musik ya si Brian Adams ini yang otit lu, please forgive me nabe mak kita ronamu tuk. Lorita bayar tuku hat 5 minuto hira ruan lorai sensia ya studio radio liber dari Dili. Iya, taman apa inti sirah waktu hari naik norona naik radio liber dari Dili nabe mak korang sentaun sintoni jahela. Frekuensi sia nulur resin 5.8 megahertz ini yang bon sintonisa dapat yang bimbing itu ita rela agenda TV dari Balung baiha semani dan ini yang nembe maka zona perparian atau fahyo ita bocira rona nain sira nomor sira nain radio liber dari diri ini yang oke kata kios matenek sehat TV dari sada TV dari oke Sunday market ini yang oke Minggu ora saya spesial liu bako lega voluntari sirahosi zaika ama kuine selitan kultura Jepang no artesanato furak sira iha Sunday market kios matenek Minggu agora oke husi dader tukusan nolu to remata nebe sira deang ate Minggu oke nebe iha informasi sira memang sira tau neba oras oke loron di jeseti de mayu oras tukusan nolu to tukusan rusin rua fatin make kios matenek manlewana dili kultura Jepangnya sira makan esang oke si aktivi dari workshop papel origami mai tahalo buat halimar ida nebe maka villa ho aning husi papel origami nomor si aktivi dari Hadriga Fusia Ilio bela sosa produtu mai hare produtu sira nebe maka masira suku ujatai fura close oh nega oke, okay, hemos TV dari Ijeni Oral, Saudi Oral, bahusi dentist, nomos enfermero dental sira se macek ita bos sirannya Saudi Oral, no azuda imi, oke, okay, kosenehan dia kliutan, oke. Okay. TV dari Sunday Market, ya TV dari tolo importante nebe makin nabai, ita bos sira bele, bijita nabai, iha Minggu agora, ya kios matene, tukusan lo sindrua, atu bele, oke, okay, hare liutang, Sunday market iha kios matenek man lewana dili. Ida nama ke informasi sira nebe maka zona fore ofrece by mihoto nebe maka rona hela radio liber dari dili. Oke, musika mata weng husi inferno beng hitar namotuk by mi nebe maka si Indonesia hela. No rona hela radio liber dari dili belong Bang Joy, belong Baba. No kolei sira waktu ya nebe maka rona mos iha live streaming Facebook radio liber dari dili ini yang bon si Indonesia no bon TV dari iha lokrek mane kita ne mon leo hatu be mane mori lorek tiak oke okay, musika inferno beng hati telu mata wa internamotok.

to sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz. Dek, dan mak musik husi titu Gonsalves ni yang ngotit lo lalai ke umbri ya hawe. Oke, atu simu domin rua, maybe. Se au hau o ni hadomi hotu ikus siamo kohili. Oke. Nebe anesa nesa la bela ubriga emat simu domin rua. Nebe soti tu Gonsalves ni musika det. Nebe ovindis Radio Liberdade Dili sirahotu nebe makara rona hela Radio Liberdade Dili. Tani oras mos lori tabai hatu kuhat li minutu hat nolo racing hitu ye studio Radio Liberdade Dili sian nolo racing 5.8 megahertz ane yang. Lorek diak nafatin bayi meo tu, jona sakrek fahetang ho kolege sira ho tu. Oke, iya abang sehat TV dari exhibition husi arte lurong galeria. Ho tema maka meeting nafatin, exhibition kita nesi halo komesa tukuneng, limino tu tolu nulu to remata. Artis sira nebe maka se halo iya se partisipa exhibition arte ninian maka anesang Johnny C ke Laka Varela Amara Lakai Nilton Emarui no Puto Timorense atividade se ala lorong sesta feira dia 15 de maio Fatin Makiha arte lorong galeria iha tipal nya sore palpasu di Timor Leste. Nebe rona nai sira, nebe maka kara kato partisipa iya jepi saung gitu ne, atu hari artis sira nini ya, desenu sira, pintura sira, no artis sira nebe mak sira sira tu di lorong abang, kita bawa sira bele bayi naba, tukuneng, oke, molo komesa tibi dari tukuneng di minutu tolu nulu. Sira tau tema meeting na fating, iya sentidu nebe maka bot, sira tau ne, meeting ane sanje fuam bye bye ngusi dia letu tetung, I maybe iya ni niya connect sound no significant nabe maka bot no luan tambah nabe maka sira karak no uzat tema exposi sound nian maka meti na fating. Durante sira motuk sira niya semeti na fating sira jisti na fating atau kriya sira niya obra artistiku sira tuir sira niya Morris. Nomo selori sira semu bayi tempu naruk nomi tina fating iya sirni existensia atu durabaloro naruk nomo selalakon tempu bayi tempu ninia selalakon bayi tempu ninia existensia so dan maka sira tau tema metina fatin bayi exposisaun ake bayi arte lorong awan iniang nebe maka se halo iya tukuneng iya arte lorong palpasu dili. Maluk sira nomor sira nain radio liberadi dili na fatin tirmai na musik ku selfornia ngotit lu mas keodoku sianu sore ngitra motok.

Dia kira macam musik eh ida tangusi ya alfor ni yang hotit lo maske odok ya hau ni sorry mepi obesi kian lo larang ya musik kira ni urita bayi tuku hat lima minutu lima lura singat malu sira tu informa na fati meta bawa sira kata kaban se ya apresenta saung hana nulian japau ni yang iha timor plaza iha sesta fira dia kinzi apresenta saung hana nulian japau ni yang se ala timor plaza Jika hanya ni voluntari cerna be maka poyo aprendizazen dian Jepang niang nomor sesudante sira seto ke musik Jepang no diverte maluk sira hotu. Oke, nebe sira kumbida tu enjoy musik Timor Plaza oras komesa tu kurwa to tukuhat Fatin Timor Plaza este zandar primeru setama ho gratuita. Oke. Ini be sira kumbira na fatin tabo sira tu bele ba partisipa. No obinti sira hotu sia mo satipida di bazar o se zero warning yang bazar na mo se tama ho gratuita ia loron sesta no mo sabadu di jeses no dia sabadu no domingo di jeses no dia di jeseti. Oras komesa tuku lima to tuku sanolu taka tuku sanolu. Oke, nabi kita bosir nabi maka tuba Fatin maka iya area berangka bis meti out ini ya. Jadi nama kajian dasira by event dasira nabi maka si akontesi ya semana idane iya lorong aban sabado no domingo ini ya. Oke, musik usil keterasi yang hot itu the school by karena mutu karena nasi rana mau serana yang terari liber dari dili sera auto nabi maka rona hela frekuensi terari liber dari dili. Oke, zonas ni ya buat arri babelon dona full via lino deh ambo tarjari berara di liberari dili namus batari ba oke presentator oke batari mos babelung no baby de dialer oke lorek diak baita bos raho to makia dialer na ba ya namus ba kolega seroto na memaks Indonesia hela no balon oke mana moe sida ko futi alinka oras besi kona tuku lima na ka alin si raho hinga tibra la ya sekolah la ya oke belung ojo namus kolega seroto bon Indonesia no bon ngati bidari tronamutuk musik usel katras nian tirmai.

Dia kira-nama ke música social Alcatraz o título se gradué. Disculpa, lo se graduó Alcatraz. Disculpa, sorry. Oke, musik yang lorita bayar tuku lima, tamana itu rumah Jonas lorita buat sira Rona Nain Sira, nomor sira Nain Radio Liber dari Dilita, bah kompanya radio drama Koko Sai Dene. Kita buat sira sida Rona Bella Rona, karek itu buat sira balon Rona Rona, karek interesante na fatin atau Rona Bella Rona. Oke, kuna bah, feto no mane hek bit, oinsa feto no mane ihek bit, o di bela prevene violencia, ne be maka kontesi itene famili, itene komunidadi, nomor sira itene sosedari. Tamne tirumai itarona motodet, radio drama Kokosa, episode sia, ninian, check it out.

Belongo Vintis Radio Liberdade di Lisra Hoto, ita foin drona radio drama kokosa, nebe maka kulia konamba fetono mane, ihak bit ho di prevene violencia, iha relasong. Nebe radio drama dan mos lori ita bayi tukuli mali minuto tolun luresing rua i studio, brigada barago malu Lisra Hoto, nebe maka rona ona, no akumpai nona drama dan Ake belum teo Guterres, Marco PJ, nebe maka kumpai nela sintoniza dia klorai fura kusi radio liberdade di liba ita bawa sirah hodu. Iya ita bawa sirah nefating ida-ida, tentu iya munisipiu, nomo siha diaspora. Nobong aktividari, karakal aktividari, mebe kari koras nene balun diskansa, lo skala. Moras nene tu renzwe hela kafe lo kreik ini, balun toba hela, o balun tur online-online. Nebe lorek dia ditu si anin sian lor sin lima, ba Imi hotu senor senyum puntual maya coba kita buat cerah hotu. Musik ada zona seperparan udah malu kita buat cerah hotu si Bedgardi waktu itu. Oke, masih ada waktu. Terus namutuk musik turmai.

0: Ora belon sira, atu buka spare part second, ami yasasam fo intama husi Japan hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volanti, radiator, computer no sel seluk tan. Sasan sira ne, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadier to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirania presensa.
1: Dia kerabat ini nama kamu Lost Music eh, publisi dari usi ya konsol imprensa nomor satu teres ini yang no publisi dari ruangan nesan mos informasi orang ikut sebagai tenia seromalu lorong ohing ya program espasu publiku eh. Obrigado barek baru nana insira nomor serena interari liber dari dili nebe maka kompanyona program aja nih. Amu tu kozona susi inisiu tomai ya minutu dana ya. Oke, okay, nebe kita seorang malu kali lorong aban, sesta feira. Ya, oras na program nebe makanesan, usi studio hau zona. Sadeu si ate prosi medesan, bon trabailu, ba ita bo cerahato.

0: teori keda satu man sirah lalu servis umalaran yang hoto nune wang hira sirah bot mai no forma familia bela servis hamutuk no darfen lain
1: oh nega tamsai mi musika tina halimar bola.

Neita tu kolie kona babe, neita tu kolie kona babe, domus la hiyan ne parece. Ori maluma ki ne be hirus ya ke ne be mensaje de. Hirus malu narang kata kala bele se malu. Ano ini be makire de fiar malu. Bele hirus malu narang kata kala bele fa itro. Itro ani ne rela sam ne. Alu ko par itro tu fa malu. Nebe li fali tan osi tan si den ke azura den la bazino mane cool to bana abang ku ai fu ku ai fu ang bizine oke ada diskonan nama ana manu bijiro tu mesaj jam para close nebe kare baru ni mesaj jam sida ku lekar kalma itu ans kata ka le osi alison oke bona man fu le fu amba kolega sira nebe makader lorong kalan thank you embe para klai imi me tu andai special va kera losa baita bociro tu nebe makosa der gosta usafal gosta troka fal klima nesan situ sam lili ba iya kalang nia ita botira alfa li baloron loron fal ita botira al balon kalang fal loron kalang ita botira alfa li baloron ene be dia kel hadirin dia kel importante descansa mas thank you full descansa full depois de thank you kar kadir kar te keta lo hembe barak bene me que importante los Adera derba gosta him tua de tlako him ba pasensi lorong ikus ma kita sei sada jam si to hospital ba mas telebelat ita late nan sama kuliah de an sama kuliah de ita sa fone ba malu de ali fali de usi ma haki ma kai loik dia ma bana iti so ini ti bana ti ba alin zuli agora ye la la klubar ma oke kalan dia ba alin kari krona hela ye la klubar ne ba bana iti Namas li valita mam tamasama ka juvanya o ni doben tembak tie e masilo ko ni ne ga fali juvanya ne ay abi ne mak la ga ene dala ne mak biasa tete ne mak biasa wa tete ne mak wa kora li foinda o kulia kata kati da kulia la ga ya mak kita namora mani dene diak mak kita namora ho mani dene diak ona mas ninia a to ninia la ga ya mak ko hiri ni hetan fetu bonita ida ni ne ga ita ne paling moras li une Ni si dau ketan feto bonita ni, ni konten yang ita makin ni ni spesial kata selaya tan feto sole kuri troka oni posisi mas ikus vali lau hetan feto bonita komesa ni ka ona kata ni lauson kolega dia ni lauson dobi dia ni lauson dobi ambrua biasa kolega dia ema sire ne ga dor sire sine ita makron ne moras ni moras sampai makla iya rane amsa bi member tangka soe surau soe ema ne ga ita ne Ali falita kare kare mi kare favore de member tanka ba parece ni ni mane ba mane la faik balu ni sa un namora feto au bele ni bele ha sa namora si ni bele ha karak ni ma sa un namora si ma si da 25 kita bot fiar ba ni ta laten mane ni ni le fu amak ni le fu amak di ansene mas ni fu ne ta domicilio si ta laten ita la detecta ta no ita la bele descobre tamo fu ne segredo Ibu kuliah di sini sini mas, fuan itu latihan los. Namun si default time sama nak latihan, fufal pasi mau latihan. Ayeh, bono kaya kaya, fufal lebih fun pak mau alin sira iya komando wow. Kalau dia kembali terbawa cerut, bono dia kembali terbawa cerut. Ardang rona hela. Isauri dia kembali terbawa cerut, kembali terbawa cerut mengkordang lutele kembali terbawa cerut futur. Isu saya sudah fati, iya futur. Label rende, akad bana fatin. Akat bana fatin koko ba koko espera kata bela tinji tene mehi na li fali tan fuela bona tiba veronike ba lu veronike tene beba lu kenal veronike ne o veronike kare krona la bona ide o si frere tiam bona man toka la musica miami magia bairo ki ke rai shoro ela ne i ki aling natu anoniso ke kalandi bai motrona na li fali tan musica kareti ya bona kamares bona maskareti apa kabar Kabar baik atau kabar rusak? Ili valitan ZK7 yang Bonati mam Fuele musika Mai amoy ho kedua Amanu Sicilia Mesia maktur Ronela maun ilian Wow kalian dia baita bociroto Bonati baita bociroto Orzaun sintunisya Ini dia gala Espera kata bociroto Ini dia gala Mam Nusa mak zuvanya ni doben bela niti Bela nega tiani Fuyen fotiana ya Osi Manuel mam le buka fetone mensaje nde tamam itale mane feti tanesan de tamam os gosta vali osi tali mata ke bono mam kata-kata de mai paipuli tu dilai tamba
kenal pot hanas keleng ahai pai ne moras mane pai pai turam sama kenal pot hanas walne pai ne ta kulia la diek pai ne ne usira tawon sama ne ne ne tala benita bocir ma katen ditona bias kenal pot hanas mane ta usira mak ne bele diek la lais moras ne bele ne diek la lais pai ne ansa ne ansa ne pai ne be tempo ruma safal motor karek pai hatina ana pai kenal pot ne posisi selai anas anas ta kudar bocir ma tuko tu pai. Now leave a little then. Okay, mom. Okay. Oh, Emmanuel, mom. Tamasa mak feto sira gosa kai temani lain ni. Okay. Tamasa mak. Okay. Tamasa mak feto si dia amam dia amam mana dia. Tamasa mak feto sira gosa kai temani lain ni. Tidak semanya feto tu tu mana? Ini feto ida ruah det mana? Ini depende. Baru dalam rumah situ sama aku beri ke. Baru dalam rumah. Sira mak karak dulu ni sira karak dia ida ketuasnya mak dia ida zovensen lah dia ida lebar dia ida ketuasnya mak kosam barak ida bini zovensen darum balung mau teh lah ni apa kita nak mal mas lah ni awan sekolah dia cuma sih lah latih ni depende pa situasam sekuan kuan tu sere emang fetu sira mak kuan gosta mak ida bot sira mak satene ang lili mana mana sere tengke satene ang ya. Ko ano feng yon na hatine ang label na gatine feng label na gatine yon kata kau si daw ke feng yawan tandet niya kara kita bot label na sa ni mo kini ako sa ita bot ni daruma ata provide ita bot niya parte balon sa sera ka niya masa tinel kata kita bot feng hela ni niya tida mo kini ata mutu kita bot sila man niya lae tama niya kara feto ko sa ita kara kata tel kata kau yung feng hela au yung feng yawan tasa ita bot kara kata may feng kiro okay si may. Malati mam, sudah file telefon ba Frankie ni be maka gora fuan Cleo kelane. Ai fuan sama Cleo ka mam. Oke kita lo tratamento ti mam, hoite ne manera rasi ka mam. Ne be koraje na fati mam, eh. Usi zon dia mam, file telefon de balin ino. Zo ho mana sere. Usi zon dia bono mam, file telefon de balin ino. Zo ho mana ajua. Kalan dia ke basiro hoto, bona dia le basiro hoto. E Saudi ke basiro hoto lilu pai iya kalan de ne. Now leave a little and see I real the unfoil elephant by the barracks here ye Golgota colie conaba zodo hella dead nililu ina on okay kikuan gosa be kikuan gosa be prene cono costa be colie conaba be domi lili conaba zodo ne zodo ne usiba ne cloud lava to tempo sanusel ano ita bocene futuro serne ano ni si yoni futuro ne amuro ya usawa insalo sano ni dene cardia. Kita buat cerita nampak file bazar, orang bazar itu sih nenek lah, sih itu sih hebat sih. Kita muris macam, interface tu mana ruang, interface tu mana kan? Atau complete sama lu tu. Maybe ini apa konapa muris, konapa sukses, ini kan depend apa ini dia ni sforce itu. Antam, nusalah fokus kita buat cerita futur lalu apa ruang, apa mak bela, for bantahan dia kau itu. Ia tempo naruk ni laran, oke kuliah konapa bazar, bazar konapa dominion. Dominion dalam rumah halu itu kanek maki, halu itu fuam moras maki, halu itu stres maki, halu itu betul-betul cah. Konapa dominion? Ikus-ikusnya lebar sih rekolek fokus li konapa dominion itu sekolah sih re tahu tiap aku tuk fail hei. Si dah kau repende sa, si dah kau repende, kau nak repende fail hei, tarik dominion si tak baruk tiap mana. Bona di mam, sudah file parabens bahawa ni kolega ni tinang awal eh, wah parabens bania nolih file itu. Fuele telefon ba Asia Rivero lai. Okay wece. Basiram kusi telefon sir kalma itu ande pos maka fuada lai. Ide. Okay. Kira Asia Rivero. Okay. Feta bonita. Thank you namo rai mari re. Terus anong nebe maka naruk. Fuk naruk to anong nebe mak naruk label anong badak eh. Simple as that. Atune label estrella kita buat in futuro. Para esa bien bel comprende. Now, see, as this is a reto, the bona man, zero fell in from behind your colleague Uru, Hope Power. Now, leave for it, okay. Uru, Paul Nakar, Vele Nakar, maybe think consider fetten a sentiment to Velega, please. Okay, now leave for it, and was it Zuli, the bonatiman, so ela catacata, Ideba, Ali, Helder, Nebemaka, Halirikela, Domini, hey, Ali. Get a lyric for Domini, hey, Domini, neck, it is a hit and son. Alir kuluk pada domi orang ni, ambaru domi kono ni kono itu hebat awak ni,
domine kon ema ne bema kon ita hetan kor ni diak ni comprende ita ne diak mas kon ita hetan ba magnia mai gosta proveita ita gosta kane kita ne no ne ba no ne ita foi ku ne se domine lo losa makin ne mane a lirik ba joroni te se hetan sa nu sa la lirik te bot cieluk te ba am foi le oke usi zulfi re ma am foi le vam ba mane sira me gosta halo feto foi moras ne losa Liba kolega mani sira please. Lebele halo kolega feto sira lara moras ba bele ga. Kare ke bot rumane be makla dia kare kita bot sira. Thank you. Kuliane be mang nak loke bania. Lebele tudo zitu ga o karakter be mako oin halo ni lara moras. Tama nia mo sio fuang. Saida ma kita bot halo bania, saida ma kita bot halo bania no atu dia kotuk parese ni rona, parese ni fuang moras. Tama ni respetu feto ba. Considera feto ba tambah itu bot neruan ya karak mak halau domi nebe lavele uzai teni ego odia kane em feto sirun fuam mora se bele ga se karik la domi karik yang la domi usik dia para manusia luka tu kuidado lavele uzai teni itu lavele uzai teni mana dia domi domi ikus mai domi domi ne fufal ba masiluk no ide be dia domi ne fufal kane lavele ne sene please Okay, mensagem para close, wey. Mam, vuelo parabéns para Maunuku, Firiel, nebe mako en Halotina, ya parabéns para Sirua. Bono, mam, bono, mas usted de Ecodia, mam, vuelo parabéns para Divio Monteiro, ya parabéns para Nia. No, Lifalita, Ozidane, diam bono, bono, Ozilala Shura, diam bono, bono, mam, Diego Lai, how my fali town. Okay, bem-vindo, vele, my fali. Mam, vuelo parabéns para Antino, Antinino, ya parabéns para Nia, kaka, ajuda, hurlelela, daurida mai. Aqui os niveles, se tem que de valer lá, vamos ler vale tá ou se mane ha que mensagem para o Murilo Chafal ni olele. Ou se tem nas dia bonati mam bonati mas. Ou se Omar dia bono mam foi ele foi ba mama pata ho manse ne be maka agora sofre ela tamba dove tamba no ele siruani manta. Ei. Ana manta ne sofre fali ne bot manta ne manta ona shanta kulela dia. Mangita kuli lagi ya, mangita kuanu tur mesa kita sempre anu insira mam. Tama sih mita sempre anu insira tamba. Kita lasi mu realidade, lasi mu realidade tama ni usi kita. Oh rezau ni pemak la klaru. Tama ni mak kita anu insira ni. Se perasa ke ni mak for rezau ni pemak klaru, perasa ke usi mu realidade. Mai bider penti deh deh mangita tengah anu indo ni mas. Anu in bilah anu in. Mas ni lain intensa atau filau kita bote. Dia kelibu kasih lo kuri terokan di posisi buat ni mantau ni ane sampai sadoa dia kelibu kafali ida ba futurunya atau ni koko halau domini naik doksa ni naik ni si masih ni masih ada domita buat no kita buat masih ada domini no si alu kita buat ni mantau ni ah okay no level itu yang masih paman Raul dia bawa nama fue lo level yang bawa nama Ali mau Ali lano over ketua sulung morasel di Milano lano emu bel lano masih malu fue ketua sulung gulung morasel maklagaya ni Sini lah beleg ya. Himu beleg himu lano beleg lano. Narang kata lebih hal ketua sferik sirulu moras beleg ya. Namus level itu masih selisa sarmenta dia bonat mana selam musik kita main hari malu kau ia bawa naru. Okay. Orsida makau fresh lah bah bonat itu ya. Now live letan usi teya kosem patien banati mas okay usi isrend ya belega azira foi lifam ba clarisha o zefrin ba makna mora no nokde leku diem mai ami hi emana mora ten ke tete ba imi ga ten parlenta ba im parima to tene ga ni emana roma kakarak manu ten foti ni imi ga foti ni parima to kepo ga hi esne ga hi cemburu karek murilo sih malah fadil murilo cemburu mana? Mungkin lah sih murilo dari mana? Kok nairuah bela namora nih nonok deh? Usi buat tu, emang namora usi buat nairuah maka karak malah fuan amatan maka karak malah usi buat tu itu supporter deh itu. Ghost, ini murilo sih larang moras mana? Awatin sih. Iya, maka karak namora nih sama. So kini namora film kolega nih ulah sih muda mah. Tamani durante nih nih be, tau larang helamai hau nih. Tak larang lah bintabot mas lah koi sih mana masa? Ya masa kuliah deh, ni lah sabiye. Ini bersupport atau sih gua tu, emang ini jalan barat yang biasa namor ni tinggal fotin emang. Ulu mau fotin emang agor ni lah. Nih WhatsApp mak cari, liusi WhatsApp, liusi WhatsApp, jadian liusi WhatsApp nih. Nih domi deh bela liang nih.
ne estepi de la lian kedas ne ikusma kita botira reni resultado det ne ru antar malu la amutu ka pada se kala jadi dunia na namas level itu si Bernardo dia bawa nama anti ni la musiknya ke musiknya fulan itu Miami mak fa ke la ne he fa ke si dia bawa nama anti dia la musik Miami mak akompanya la program ne Or si dia mak ofresi la ba he ini teh, si level itu bawa nanti mak fa level pun bawa balik mak okay dia le tiana. Nebe malu ko 20 serona naingo akompanya radio liberal siroto turmai halori tapo cirohutu. Kita perona musika sira madia kita botir dia gosta fulang itu ka gosta dia fulang itu ka se kita botir gosta fulang itu tagas musika de fulang itu ne lain interest ne lain interest malo okay mam bele ke jura fule le fam bazuli okay mam bele ke jura fule le fam ba ina zuli ne pema galao hela ne Ba melhor espécie rua, coragem na fatem baita bota em rua, la bela galau demais. Feito bonita, tá ali que eu não embora. Bela estresse, mas vai pas de tema que how dien. A do mesmo cara e pas de, la bela liu limitação. Se lá é uma batida que nem, a cana que falita nem. Na lei falita, o citate dien, aqui, bonate mão, dia que lá é... dia kalau eh mau jadi file telefon bahawa ni kolega sales ni bermak agora lau sida utama mau mana i feto lau ni atene amba i ransu file ransu si mas kala ni tinggi tahu mau apa i lau ada modelo si mak laga ini lau file lau ransu file ransu mabe kala ni tinggi tahu mau apa lau ni tepatnya pai mai kan Sira mesa kalau servisu lano yang sira ga. Wan fe tene pro. Tengi ak mati ke uma. Bela mati tengi ak mati uma para. Tengi ba sira. Ebe tuir fali mai ta na ki. Na li fali tengi usi belo ni komentaro dia mau. Ok dia kala itu dela lagu ida. Ba lagu ida stres ni mai amilai. Ok. Usi ino dia mau, file telefon ba ego matata nebe maka agora sofre la ba domini. Okay, kurajen bro. Ita kuliah kona ba domini, okay, domini la lagu maka nesane. Thank you, simure li dade. Forza na fati, ori simu. Kare, nakuno sofre kare, kala bele, anong nebe mak negativu, baita nian. Thank you, anong positivu baita nian. Kata, koyo la koyo. Ama bro se heta mai dan pemak dia kelu ita bot. Ano ini ten kene sene. Mungkin no stres si. Mai be liu parece ke ni tempo bara klima parece ke semana rua fula ini dan so liu dene parece ola no ita bot ona. Se kare kalo halu ona ni mak ni kare kato mai fali la like simu. Audien kare la like simu. Ema mudi lo sene gosa to mai kane kita mane. Ba ona mang toke la musik ye depois di udan para. Ke depois di udan para itrua nene. Ehe itrua saida. Okay, eu ziramos dia bonote maluk tu dela musica slow ida mai tamba udang ela abraço okay. Dia maluk siroto tu mai tarona musica hala interesse usia bitu kamani mai tarto kampanya mutu kakaleo selamat malam kakaleo bonaiti musica hala interesse usia bitu kamani

Yani beli vali tem usi se okay usi toto diam bonati mam bonati mas abrigero opa okay thank you okay welcome us pa opa pas Indonesia here liur no ba okay isi mora karis please la bele pa uma bote opa cuidado ruin sir bote na buti sala na buti kleko tu ruin sir na lai sala ote isi mora karis pa uma descansa nanti mai timor ma klorin fomana kumue. Man, toca música Verónica, ok. Lo que en el Verónica, tautida. Verónica ya mana, mana, mana. De, considera que te Verónica irá para, Na oliva letan. Lo que en el Verónica, tautida. Verónica, nica, nica. Na oliva letan, usted le tiche, adián. Ah, jura foi ele foi de ba na ranchela o shang alimar al pubzi torrentos botak ne. Tama se sir muki in sir ba alimar pubzi daruma terlalu fokus. Tama ne mak. Ema tiru to konot sir ne rentos to botak ut ne. Ne ba li foi ta usi sinel ta dia bona ma okay foi ele foi ba uni dobing atai ne ba mak bitsehela. Abice video call la hau mai pe chete la ho ema am na sa mesa mesa ki bin dobe mak mori la si te desconfiana parece sa parece un sabin ne abin ta tene de tone kala bin mane ma kono cheto ita mane ma okay en la e bono okay bono okay bono le auni da la ida ba ma okay bono mo sana ma sabu an bi hen la e ham ka watu tanta Nabi anama asabu nabi makordam rona ela kalan dia bonate sorry kal kala kompan sa disculpa ola lena mam nabi bonate nama dia galai o ya mam la ba vale mam hen la mam sa mam la ba vale hen to tasi to maram sa mam la mosu vale mam hen next time mam dia gabe imbe mane ma kono video call ove video call ita mak niam na sa mana sa lite disconfia nabi parece e mas la be disconfiamos la dun ena kita be da roma ni hare la be status rumah ni mak aneh, ida rumah kolega rumah chat mai ida rumah komik ituan chat ialah grup rumah mak ida rumah ni nsa. Parece niya noin yang ni la chat tu masih luksa. Parece ni fokus babi nsa. Nabe fear doben importante lo sabi. Ama fear bama sini senyum vale mak kalau la fear ni mungkin. Ya masih luk mak pengaruh sini. Abi abang sini luar tok telefon ni ujat mana ujat telefon ujat foto tok ni telefon ni chat tok. Hei ni tak kartu mana rasi ecan. Aduh jadi dah fot telefon le tahu tak kori lah, tahu dia koru mah langsung cek kira, surka lang cek. Masalah dia kira cek, ida cek kira, itu nak dobi nak telefon lah dia kira. Anis apa dia kira? Amosu be problem ada je. Siapa lalik cek kira? Siapa ini dek mak katene anda? Siapa rumia? Siapa consider hau? Okay, itu thank you setiap hau. Sekarang kalau la consider hau, la menghargai hau. Oke, okay, hati-hati mai. Hatu nune, labela lo contenti ie minut balone larandait. Serake am saba. Serake la ya serake ona. Ma bebi espera kata bini do bini hatu mi bi. 100%. Kaka. Atuela courage ba, kaka atuela courage, courage vale, forza vale. I le mensaje mas la sai utuna. O sia bo okay ana maun sa tu tiga tuzu ke ka tu ela hauni koraje no forsa na fatim ba hauni subrino avitu nebe sa nebe sa mensaje la completo man fonetik parabens ba zemi ya parabens ba zemi bona man bona mo se rza ma compagna la Ya tirfal mai tenka ka keti lanya bona iti no livalite aventilma bona iti Ya tur fala mai te letan falseni komentario wey te entan komentario te lena fatin ye kala nene no tiene horas lurita ba ye tuku sida octebe usida magne sarkel tansene e ama sabu die gale man wey manku mambot mam salam ba familia rc siro hotu banaiti usu sentral ai rc fale rate loki Familia bot usu sentral to mak bona ati how dia ko ke bona mas kakak bona mas tawela muzike kalang ida ta kalang ida mai hamak
tau hela musike kalang ide mayau mesak tur hela ne mau kalang ide ha cek to kalang ide lae kanya kalang ide na mau nebi bon trabalo servisu dia ke hena ba ma musike kalang ide ha cek lai kare kia gas ba kalang ide ne ho lai kalang ide lai ma kalang kalang hautur mesa kidene bele idene iha yang kalang ide fane lai ma kalang kalang hautur mesa kan yidene itu nama bele gelai kalang kalang hau mesa de agemang ni ali eva la toba semana rua ona hai sa maksudnya mau rasul rumah kan sana be maknanya lah toba semana ruana oke beli mang oke siri tegas musika ruah hal titulu lo kenal Veronica atau tidak yang lagi hidatan maka kalang kalang hau mesak deh musik ada di dekat family sira iya rategi ya oke amangku Or si tema kita fresh apa ya mangku iya kalah ini nih. Nape tur film aja itu letan film mesaj yang balu. Depois kita bagas musik ya, musik ruah. Ah, kalang kalang, hau mesa kakiler. Ya ni be Fernandes bonaiti. Barry Mendes, anamang Ozzy, anamang Rosario, Amitu, Amba, anamang Da Costa, anamang Zil, anamang 07, bemak mantan yang kompanya, bamos anamang Terba 42, Arauzu, Kitty Lanya, anamang Seluktan, Bonati na Fatim, beta Bocirotu. Itu rumah kita kasih nama musika, ba. Lu kenal atau Veronica? Okay, Veronica, Veronica, and then musika itu ta, Foi yang mencionado, ba. Mai to ko mai to ta kompanya tambah ane sama musika ruane pemak ikus nyang karege.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Kontu alu meke harus.
1: Dia kalau kau fikir serona naik no akompanyen yang terjadi liberar seroh tu ikan emak muzik rua baik ikut ni eh muzik yang primer lo kenal Veronica atau tidak ini mas muzik yang datang usi Jonatus okay Jonas ni yang Jonas tornado ni yang hot itu lo kalang hau mesak deh kalang hau mesak deh telah keliru tan umah hau bela sunu kama bela hau sunu kalang-kalang hau mesak deit umalak liru hau sunu kamalak liru hau sunu hehehe bayi hira lu semakin mai hamu tuku hau say kamarua hehehe kamarua kamaira say kamarua tapi turfal mai tali mensaje eh oh sana mama rosu dia bonati mama tali lefuan ba maluk sira nebe mak viajen ba natar bora nebe mak agoru esero es la mota boti natar bora Bo viajen basiro tu eh teger beta basiro tu espera kata xerne viajen la usse suna fate mo kina gora udan bote makane sene beta bochiro tu den la bakundo tor sira kata hein be mota tu motia ma kita bochiro ba eh la belo brigian tito brigian usi dite hetan desastre tama familia sira hein ela ita ta ita o insight o sira hein ela ita i la parsin la sidak tu elde etni pues dalam banatar borom su ita tu o ita tu kompanya loron ru aliba dalam memori ATA total eh tambah impact list udah bot nape maka nungka mais nenen nape livalitan husia bing nona di ai fu anak les ne i bi mai fu anak les de tikus mai am nasa fale makla ge ai ne ne sabine kala la kleurta no mesa ko mesa de nune de tuma la klero sunu jura ne uma la klero sunu kama mas la klero so sunu sawate ke banese na mesa de tawate ke banese sumasu sira mas nene ka so yutu pati bar sa sumasu narak maka dolor toran fale ne atu ne nona mane ya tu sunu hoto na mane bayi relos maka mutu ke marua ba wi tiempo ne la dara ko na ne bayi relos maka vetan e maida ne be ma comprende hau ha mutu ko hau setia ba hau la bela kane ka usle ten to kra i ya tu fel mai te la tan fel mai sa jen ba lu si ne bin mai vi e ta relos ya na los a bin ta re si tamba be aktu iku sona ne he nya ban fal sia pois amo selamanya he nya labi masa bin he nya labi nya presensa si maksud he nya bin presensa radio dia la se nya bin presensa fal sko tu fal ne la e he next time fal bin be kalandia kan be ba kompanya be hone dia bi la la kon tiene ternyata mai fal he hone dia mau maklur ya lai tiene Dali falitan, ke usi afe mama tu elah ni elemen apa ni familia toma kuidaru antam, udang bot, nama mos bot los. Nali falita nusi fo parabens pa mam okay usi mau okay fo parabens pa okay hai okay hau ni ali mero oi halotina mam okay parabens pa ni eh nali falita mam ajuda amount ajuda dia la pa ali joano no loron ali marketa pa kumalo ba musika report tu pelaban losa bele pa kumalo ba Alimaret ba. Nonton rame-rame lah ai mini laver hehe. Sema karuka foi mai. Are ba nene bai. Sida mak nene ba. Be oras mak kansena wan sini ama tur kono zaman sena na jam be. Jam UK ni sena na jam UK hehe. Asu ga bai. Eh asa jam sini ni. Okay tur jam sini ni kata oras lawa dak oras TV ti sena na. Tuku tan sena na la clip tan circle tan oras remata. Hei abang Falisa, dia kela ya be phone ba sune ba. Nau live Falitan, okay. Nebe lai anong atu lai nebe lai anong atu tahu daur ba ga, okay. Amsa, ita kar imi kar dauri datang ga, okay imi dauri datang ita gasa mutuk dauri lah. Ikus ni ya. Hei zam oke hei zam oke mama sa kuliah ka bande chama ma zam ni zam sina ni ama dia fa zam sina dia fa le bi oke ni zam oke ni mene ni kwalda de le de ne maisha mang last boss ka mang jam keni duni ma ne ole ole usia ali ma glory mai atu tinan ruana sida kuat lore restasi mus dia dan obe mus dia kot be mus dia he ni rasa mudi ka bang li fel la ema ne beli fel tang ha ke bonati ma fuela ni bonati ba familia sira iha le ore misione ba oke sida ma ko fresh lo ba tamai maluk sira to tirmai ta gas muzika tebe da ba balo on bi ni fel mai dia mam la ya no ina tau muzika tebe ga hesa sida ma ka tebe da ba tebe sira tebe ser ke tebe moltar tebe mortal o tebe aimanas o tebe tebe sera tebe aingkatar oke aingkatar tebe aimanas ladung enak so tebe aingkatar la ikus nia oke pasela sedangkan oin program tire itu ane nebe mai tegas amutuk musika tebe tebe ida ho titulu tebe bakufila oke mai tegar rona mutuk tebe aingkatar depois de bakufila depois de sobu festa hehe Liusi angkatar nih mau kusida bakufila to bakufila meja bakufila kadera anesan ye be hera kanu nih bani itare kuanti tak kasihan vali mas dia proses laboin di dia ini sih rasa lu terima itu gas musiknya tapi bakufila hotel angkatar

0: 95.8 MHz.
1: Y Mirona Radio Libertad de Radio Frecuencia 95.8 MHz.